ay kon ni non tabarkala andak mom serigne khadim kebe dak kon bolam soppe khalibi 88 628 1336 kon mortal mi non jeul sen dool makam bolam ko xamne yang koy bané ko serigne khadim bi le mam ci ronjol makam bolam bekk sura ma ngi ziaré baba son mam bu sa jagne ngi naka degana mbokk talibes ma ngi ziar mam bu son ay ni soxna fadi fang bolam bekk ndini serigne fall ma ngi ziaré ba kon bolam kon bu adoré sa xol ci dama la koy yene mom serigne khadim kebe bi le 88 628 1337 mbokk Dakar nu ngeen def Alhadj Bari gi siar na la ana sama waji seigne Ibnou def sinalise anam mom